0: Ini mana nuk wa sikti tapon hokin, ini wa kesam noki.
1: Marking bird.
0: Neokai.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nuk waya cipti tau pengokin. Ini wakil semnokin.
1: Scissors.
0: Cap tiang.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak kaya kita apa mungkin? Ini wakil sama mungkin?
1: From me.
0: Nitana.
1: APYT, APYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nuk gaya kita penghokin? Ini wakil penghokin.
1: Raccoon.
0: Cukup parau.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaku tribe.